Agbano Lorna Hanigai lehen katar tumaikele aikat muzo tau. Sagachi art farazon postis pintani punjijay segan zatat karamit mukhale swadir tum gai gundita Hilariana Costa gai le katar godni godli.